0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Dan selamat mulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Semoga hari ini dimulai dengan hati yang bahagia, tubuh yang sehat, dan tentunya pikiran yang siap menyambut berbagai aktivitas. Saya Dwi kembali hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi, menghadirkan beragam informasi, berita terkini, inspirasi, serta lagu-lagu pilihan yang siap menjadi teman terbaik Anda di awal hari ini. Dan informasi kita awali rekan Jati dari Kepolisian Sektor atau Polsek Masjid Raya yang mengamankan seorang terduga pelaku pemerasan terhadap pengunjung di kawasan wisata Bukit Lamreh Aceh Besar. Sementara itu, dua terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Kapolsek Masjid Raya AKP Mahdi Asyadi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait aksi pemerasan yang meresahkan wisatawan. Dan peristiwa itu terjadi pada Ahad 14 Juni 2026 saat seorang wisatawan lokal berkunjung ke Bukit Lamreh, di mana korban didatangi oleh tiga orang yang berinisial NZR, JL, dan ETK yang diduga memaksa meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Dan juga korban saat itu tidak memiliki uang sehingga memberikan jaminan berupa anting-anting. Setelah menerima laporan, polisi membentuk tim dan melakukan penyelidikan pada sore harinya. Ketika korban hendak menebus barang jaminannya, tim langsung melakukan operasi penyamaran atau undercover di lokasi. Dan hasilnya rekan Jati, salah satu terduga pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti serta satu unit sepeda motor, sementara dua terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Saat ini terduga pelaku yang telah ditangkap menjalani pemeriksaan di Mapolsek Masjid Raya untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya korban ataupun pihak lain yang terlibat. Dan dikatakan masih dilakukan penelusuran sudah berapa lama aksi pemerasan tersebut dilakukan terhadap para pengunjung kawasan wisata. Dan dihimbau kepada masyarakat maupun wisatawan agar tidak ragu untuk melapor, di mana Kapolsek akan menindak tegas segera bentuk premanisme dan juga pemerasan yang meresahkan. Dan AKP Mahdi rekan Jati juga menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan juga pengawasan di kawasan wisata guna mencegah tindak kriminalitas serupa demi kenyamanan masyarakat.

Ya rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Timur, di mana pengadilan negeri ID menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa berinisial AS dalam perkara perdagangan dan penyeludupan satwa liar dilindungi yang diduga akan dikirim ke Thailand melalui jalur ilegal. Putusan tersebut rekan jati dibacakan majelis hakim dalam sidang perkara pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa satwa liar yang telah mati diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk dimusnahkan. Sementara satwa liar yang masih hidup diserahkan kepada BKSDA guna mendapatkan perawatan dan juga rehabilitasi. Adapun barang bukti berupa telepon genggam dirampas untuk negara, sedangkan kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan satwa dikembalikan kepada pemiliknya karena berdasarkan fakta persidangan merupakan kendaraan sewaan dan bukan milik terdakwa. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah dan subsider 80 hari kurungan. Dan dalam tuntutannya rekan jati, jaksa menilai perbuatan terdakwa berpotensi mengganggu kelestarian satwa liar dilindungi serta bertentangan dengan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati. Namun jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dan rekan jati kasus ini bermula pada Januari 2026 ketika petugas Bea Cukai Langsa mengamankan AS di wilayah Aceh Timur saat mengangkut berbagai jenis satwa liar dilindungi. Dari hasil pemeriksaan, aparat menemukan sedikitnya 77 individu satwa dilindungi dalam kondisi hidup dan mati, serta bagian tubuh satwa yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri. Dan satwa yang diamankan rekan jati antara lain 1 ekor orangutan Sumatera, 3 ekor simpai suruli, 15 ekor nuri bayan, 13 ekor kakatua Maluku, 9 ekor cendrawasih kecil, 8 ekor nuri arajingga, 5 ekor kangkareng Sulawesi, 3 ekor tiong emas, 3 ekor sirintit Melayu, 2 ekor julang irian, 2 ekor kakatua jambul kuning, dan 2 ekor ular sanca hijau. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah spesies dilindungi lainnya seperti enggang papan, kangkareng hitam, cendrawasih botak, paru sabit paru putih, dan juga gosong Filipina. Dan tak hanya satwa yang dilindungi, aparat juga turut mengamankan 1.709 ekor belangkas dalam kondisi mati dengan berat sekitar 1.090 kg. Dan dinilai rekan jati temuan tersebut menunjukkan tingginya ancaman perdagangan dan juga penyeludupan satwa liar lintas wilayah yang dapat mengganggu kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Banda Aceh meminta perusahaan listrik negara atau PLN maupun pemerintah kota atau Pemko merapikan dan menata kabel yang semraut. Selain membuat tatanan kota kurang indah, kabel semraut juga membahayakan keselamatan warga.

Dan rekan Jati, Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Banda Aceh, yaitu Tuanku Muhammad, mengatakan bahwa permintaan ini disampaikan menyusul meninggalnya seorang warga yang diduga tersengat aliran listrik saat menaiki tiang baliho di depan Terminal Lungbata Banda Aceh pada Ahad 14 Juni 2026 lalu. Muhammad menyampaikan langkah tersebut penting dilakukan guna mencegah terulangnya kasus serupa yang menyebabkan korban jiwa. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah kabel listrik yang sudah menyentuh tiang baliho, tiang telekomunikasi, hingga berada di dekat pepohonan. Kondisi ini berisiko menimbulkan bahaya ketika terjadi angin kencang atau pohon tumbang. Selain jaringan listrik, Tuanku Muhammad juga meminta pemerintah menata kabel internet atau wifi yang selama ini dinilai semakin semeraut dan memenuhi ruang udara kota. Bahkan DPRK Banda Aceh mendorong pemerintah mulai merencanakan penanaman kabel utilitas di bawah tanah untuk menciptakan tata kelola yang lebih rapi dan aman.

Dan rekan Jati Muhammad menilai Banda Aceh perlu mengembangkan sistem jaringan utilitas terpadu yang mengintegrasikan berbagai jaringan utilitas seperti kabel listrik dan juga telekomunikasi dalam satu sistem. Menurutnya, penerapan SJUT dapat mengurangi kesemrawutan kabel yang saat ini terlihat di berbagai ruas jalan dan juga kawasan pemukiman. Ia juga mengingatkan keberadaan kabel yang menggantung rendah dan berpotensi tersangkut kendaraan maupun kabel yang terlepas dan dapat dijangkau masyarakat.

Dan rekan jati Komisi 3 DPR ke Banda Aceh berharap pemerintah kota bersama PLN segera melakukan pendataan dan penertiban terhadap jaringan kabel yang berpotensi membahayakan guna meningkatkan keselamatan warga sekaligus memperbaiki wajah kota Banda Aceh. Dan diketahui rekan jati seorang pria asal Kabupaten Aceh Besar meninggal dunia setelah tersengat arus listrik saat memasang baliho di kawasan Jalan Teku Imum Lengbata, tepatnya di jalan masuk kompleks Terminal L300 Kampung Lengbata, Kecamatan Lengbata, Banda Aceh pada Ahad 14 Juni 2026 sore lalu. Korban diketahui bernama Ramli, berusia 41 tahun, warga Gampung Labui, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Ia meninggal di lokasi kejadian setelah diduga menyentuh kabel induk listrik saat berada di atas rangka besi baliho. Dan juga rekan jati, saat sedang mengikat spanduk tersebut, korban berdiri tanpa sengaja terkena kabel induk listrik dan pada saat itu juga langsung terpental dan terjatuh ke aspal. Dan akibat sengatan listrik tersebut, korban terpental dari ketinggian sekitar 4 meter sebelum jatuh ke badan jalan. Dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kapolsek Lumbata AKP Jufri juga mengatakan bahwa insiden ini rekan jati disaksikan langsung oleh anak korban yang berada di lokasi kejadian. Dan juga berdasarkan keterangan anak korban yang berusia 10 tahun tersebut, korban sempat mengerang kesakitan dan mengeluhkan darah dari hidung serta telinga setelah terjatuh. Dan disampaikan tidak lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mendapatkan laporan tersebut. Personil Polsek Lumbata segera mendatangi lokasi, memasang garis polisi, dan mengamankan area kejadian. Tim Inafis Polresta Banda Aceh juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti. AKP Jufri mengatakan pihak keluarga menolak dilakukan tindakan medis maupun visum terhadap jenazah korban. Dan setelah proses identifikasi selesai, jenazah dibawa pulang ke rumah duka di Gampung Labui, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar untuk dimakamkan. Dan rekan jadi masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di zona harapan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

Pagi Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Selatan, di mana pemerintah kabupaten atau Pemkab Aceh Selatan menyalurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran di pesantren Mafaitul Ulum di Kampung Barat Daya Kecamatan Klut Selatan Kabupaten setempat. Dan Rekan Jati, dikatakan oleh Bupati Aceh Selatan yaitu Mirwan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, ikan sarden, dan juga kebutuhan lainnya Rekan Jati, dan turut menyalurkan bantuan seperti selimut, handuk, mukena, sajadah, kasur lipat, terpal, matras, kain sarung, alat masak, dan juga family kit. Dan sebelumnya kebakaran menimpa pesantren Mafaitul Ulum di Kampung Barat Daya, Kecamatan Klut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan pada Senin 15 Juni lalu. Dan api dengan cepat menghanguskan deretan bangunan guru daya Miftahul Ulum yang ditempati oleh Teku Sapridianto. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Dan dikatakan Pemkab Aceh Selatan menyampaikan rasa prihatin atas musibah tersebut, dan dikatakan musibah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara di yang sedang tertimpa musibah diberikan ketabahan dan juga kekuatan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan petugas tim gabungan hingga saat ini masih bersiaga di lapangan guna penanganan lanjutan dampak banjir yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat Aceh. Dan dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari bahwa banjir berangsur surut, tetapi tim reaksi cepat dari BPBD masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan lanjutan hingga pendataan terhadap kerugian material warga. Dan menurutnya, Rekan Jati, tim petugas gabungan yang dikomandoi BPBD Aceh Barat tersebut juga mengerahkan armada perahu karet untuk proses evakuasi warga serta mendistribusikan bantuan logistik permakanan demi memenuhi kebutuhan dasar. Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan hasil kaji cepat tercatat setidaknya ada 130 unit rumah warga yang sempat terendam banjir dengan total 300 jiwa terdampak langsung oleh banjir pada Senin 15 Juni lalu. Peristiwa bermula ketika debit air Sungai Krungwela meluap melampaui tanggul pembatas karena tak mampu membendung tingginya intensitas hujan hingga menggenangi kawasan pemukiman penduduk di Kampung Alukumuning, Kecamatan Woyla Barat. Dan Rekan Jati, BNPB pun memastikan sudah kondusif, namun menurut Abdul, masyarakat dan pemerintah daerah tetap diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana. Dan disampaikan, apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, masyarakat khususnya yang berada dekat dengan daerah aliran sungai diimbau untuk segera memantau ketinggian muka air. Apabila sudah melebihi batas aman, lakukan evakuasi mandiri, mengamankan barang berharga, dan dokumen penting lainnya. Dan Rekan Jati, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya hadirkan satu nomor bagus untuk menemani waktu pagi Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. You know I want you.

0: We're bound to break and my hands are tied.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM